0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
0: Ini baru KL.
4: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran media dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan suka Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman, iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Meksiko selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan hari ini pertemuan kita 18 Julai 2026 bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah, Hujung Minggu ni Kulin akan temankan anda selama 6 jam awal pukul 6 pagi tadi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan insyaAllah lagu-lagu yang dimainkan dapat menghiburkan anda dan info-info yang Kulin kongsikan bermanfaat untuk anda semua. Dan seperti biasalah, waktu-waktu awal pagi ni kita nak kongsikan kepada anda.
2: Kopi Bola Pagi.
1: Ya, kita nak kongsikan kopi bola pagi. Kita nak recap balik Piala Dunia FIFA 2026. Empat pasukan terbaik dunia berjaya mara ke separuh akhir, iaitu Spanyol, Argentina, Perancis dan England. Dalam asis separuh akhir, kita boleh tengok Spain menewaskan Perancis 2-0 dan Argentina menewaskan England 2-1. Jadi perlawanan akhir ni bakal menemukan Spanyol versus Argentina 20 Julai 3 pagi waktu Malaysia. Dan manakala perebutan tempat 3, Perancis versus England 19 Julai 5 pagi waktu Malaysia. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton di mana, di RTM Klik betul-betul percuma ataupun di Sukan Plus dan juga di TV OK. Okay? Dan Kulin nak ajak anda lah beramai-ramai untuk rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. Di mana RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Dan pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan khas untuk anda semua. Jadi boleh temui juga penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Antaranya lah, ni antara yang Kulin ingat ya, ada Lokman Podolski, ada Bunga. Lepas tu sebenarnya banyak je artis-artis kegemaran anda yang anda boleh tengok menyanyikan lagu-lagu kegemaran anda secara percuma. Dan soraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin Gegasi untuk siaran langsung Grandstand. Dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 pagi. Pagi tau, bukan tengah hari tau. Di mana di RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk kita bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: jumpa anda di Dataran Merdeka. Okey, jadi kepada anda semua, kalau datang ke Dataran Merdeka, roger-roger lah kita. Dan tidak lupa juga kepada anda yang ada nak buat peminta lagu, nak hantar ucapan untuk orang yang tersayang, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan sebentar saja lagi, Kulin akan bacakan satu persatu. Tapi kita berhibur dulu dengan Shakira Burna Boy dengan tajuk lagunya Dai Dai. Hujung Minggu KL, ini baru KL.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Ya, itu dia Yoni Boy dan Zain Nakal dengan tajuk lagunya Sakit yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfa yang pertama anda. Dan tadi Kulian ada katakan kalau hari ini anda nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan untuk orang tersayang, anniversary boleh, happy birthday boleh, ataupun nak mengucapkan selamat pengantin baru pun boleh. Ha, hantar je melalui WhatsApp kami di 013-3097-9727. Dan di WhatsApp KLFM, kita ada Kak Normi Jamil katanya nak request lagu boleh, nyanyian Syura Nazam Berkasih. Kita mendengarkan through RTM Click. Di mana pun anda berada, anda masih lagi boleh mendengarkan kami di KLFM menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Dan katanya, Kulin, breakfast apa hari ni? Kita belum breakfast lagi. Nantilah kita makan tengah hari terus tau. Okey, kata Akak Normi ni, kata Akak Normi makan roti gannya dengan telur dan spaghetti carbonara je. Alamak, tapi sedap lah tu kan, pagi-pagi tu dapat benda-benda simple pun dah kenyang dah, orang kata. Dan Kak Normi Jamil tambah lagi, nak ucapkan selamat pengantin baru buat anak buah busu Muhammad Haziq Agvut Far, semoga married till jannah. InsyaAllah kita jumpa reception bulan 8 nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Semoga berkekalan hingga ke anak cuculah kan. Dan kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu, boleh je menerusi WhatsApp kami di KLFM. Ini dah Syura Nazam Berkasih. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

9:50 minit pagi. Itu dia lagu persembahan nyanyian daripada Faiza Tahir dan juga Led Zeppelin dengan tajuk lagunya Orang Kampung. Dan sekarang ni kan, Kulin nak kongsikan sesuatu video yang tular yang berada di Instagram. Kalau Kulin nak kongsikan kepada anda ni, mungkin anda rasa macam, ya ke ada? Uniknya? Ya, memang ada dan memang unik. Kalau anda nak tahu, orang Switzerland pergi kerja sambil berenang tau. Dan kebanyakan orang memang pergi kerja sambil berenang. Mereka letak baju mereka di dalam beg yang kalis air dan mereka campakkan dan mereka berenang sekali. Tapi sebenarnya di Bandar Ben ada penduduk yang memang berenang atau hanyut ikut arus sungai Erie untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat, termasuk dalam perjalanan balik dari tempat kerja. Sebabnya Sungai Ari ni memang terkenal lah, popular lah, senang cerita kan, untuk aktiviti berenang ni, terutamanya waktu musim panas. Bayangkan kalau konsep ni dibuat dekat Malaysia, menarik kan. Orang KL tak perlu pun pening-pening fikir jalan jam kat jalan Tun Razak ataupun Federal Highway tu, Max tu kan, tak payah pening-pening. Pagi-pagi simpan baju kerja dalam beg kalis air tu, terjun Sungai Kelang dan terus sampai ke pejabat. Ini yang kita takut kalau terjun Sungai Kelang. Risau tak sampai ke pejabat. Risau hilang terus. Tapi jangan cuba pula. Sebab itu antara perbezaan saja, perumpamaan. Sebab Sungai Ari itu memang terkenal dengan airnya yang bersih dan sesuai untuk berenang di kawasan tertentu. Kalau dekat Malaysia ni, rasanya sebelum sampai pejabat, kita dah kena lalu fasa-fasa yang kurang senang dulu dekat Sungai Kelang tu kan. Jadi jangan cuba-cuba, kita naik je kereta. Kalau dekat Switzerland tu anda nak cuba berenang, pergi kerja pun berenang, pergi bercuti pun berenang, silakan, ok. Dan selepas ini kita akan ikuti Dunia 10 Pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan sahabat kita yang berada di Dataran Merdeka. Kalau nak tahu dekat Dataran Merdeka tu ada apa, jangan tukar frekuensi lagi, teruslah kekal bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim, silakan Alias.
6: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan, menentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban, kembali ke Angkasa Puri.
5: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak menedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, barat daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sasante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup persaingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL. Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Halo-halo, Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Kembali lagi bertemankan saya, Kulin. Dan seperti biasalah, Hujung Minggu ni Kulin akan temankan anda selama 6 jam. Seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. InsyaAllah lagu-lagu yang Kulin akan mainkan, lagu-lagu yang best-best. Ini kalau buka radio je, boleh berkaraoke terus dalam kereta. Nampak seronok kan lagu-lagu yang dimainkan oleh KLFM ni. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Teruslah kekal bersama kami di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Tadi ada yang WhatsApp lah kami di KLFM ni kan. Mereka tanya, dekat RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka tu kan, kan ada konsert kemuncak pada 19 Julai bermula 5 petang tu. Ada artis siapa je? Ini mesti yang selalu datang karnival, yang nak tahu artis siapa dulu baru boleh datang. Mesti ada peminat-peminat mereka ni kan. Jadi Kulia nak kongsikan beberapa artis yang ada. Antaranya kita ada Syihah Zikir, Bunga, kita ada Zain Nakal, Hazrin Amrina, kita ada juga Rais, kita ada Kate Sante, kita ada kita ada Lukas Sita, kita ada Yusri, kita ada sebenarnya ramai dia lagi, Lokman Podolski. Sebenarnya ramai, kalau nak sebut satu persatu tak cukup lah masa. Sebab apa? Sebab kita datang ke artis yang ramai-ramai ni supaya dapat menghiburkanlah hujung minggu anda bersama keluarga anda semua. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk datang ke Carnival RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka di Dataran Merdeka pada 17 hingga 19 Julai 2026 nanti. Dan anda juga boleh tonton tayangan skrin gegasi perlawanan akhir Piala Dunia 20 Julai pada pukul 1.30 minit pagi. Jadi jangan terlepas peluang lah. Waktu ni lah kita rasa nak ada vibe-vibe meriah bola sepak tu kan. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk bawa ahli keluarga semua. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best lagi. Kalau nak request lagu pun boleh menerusi WhatsApp kami di 013-309-7972. Dan ini dah Khalifah, Hang Pi Mana, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

dua gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

mengikhlaskanmu bagai memaksa kematian sebelum ajal. Seperti hujan yang tiba-tiba berhenti, padahal telah mencurahkan segala galanya. Seperti siang yang terpaksa berundur, memberi ruang kepada malam, padahal ia sudah menerangi seterang-terangnya. Seperti daun yang rela gugur, padahal pohon telah menjulang setinggi-tingginya. Seperti kita yang pernah berbagi bahagia, kini

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, itu dah termenung lagu baru daripada Bunga dan Amza Sabri yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Alfasa yang pertama anda. Dan kadang-kadang bila kita scroll media sosial ni kan, kita tengok perdebatan-perdebatan ni, kadang-kadang kita termenung juga kan. Dan pagi ni Kuli nak kongsikan perkara dan topik yang agak menarik pada pagi ini. Satu perdebatan yang panas antara lelaki dan wanita. Perdebatannya berbunyi beginilah. Ada yang up kat thread tu, katanya bila perempuan mula post pasal bola, ada pula yang kata FOMO lah tu, World Cup baru nak minat bola. Tapi kelakarnya bila perempuan jawab balik, terus jadi perang lelaki lawan perempuan pula. Asalnya cuma satu postingan pasal bola, tiba-tiba masuk topik nafkah lah, narsistik lah, perang gender lah, semualah keluar. Perempuan ni susah betul nak dilawan, padahal World Cup ni 4 tahun sekali je. Jadi kalau ada yang tiba-tiba minat bola sebab suasana World Cup, apa masalahnya kan? Tak ada apa-apa masalah. Macam saya pun, saya tahun ni baru saya macam hardcore sikit tengok bola berkenaan kerja, sebab saya kena dan wajib tengok bola. Ada orang yang tengok bola sebab memang betul-betul minat bola. Ada perempuan yang betul-betul minat tau. Anda tak boleh nak sangkal perkara tersebut. Ada yang tengok sebab nak support sesebuah negara. Ada yang tengok sebab kawan-kawan semua bercakap pasal bola. Dan ada juga wanita-wanita yang setengah hanya macam saya yang tengok bola sebab saya nak tengok pemainnya. Sebab kan ada beberapa pemain yang macam hello, handsome, yang kita rasa macam kalau minat pun okey juga kan. Itu antara semangat lah kalau nak tengok bola pun kan. Tak ada apa-apa masalah, okey saja. Dan kepada lelaki yang kata perempuan FOMO sebab baru nak post pasal bola tu, relax bang, relax bang, sabar bang. Bola sepak ni bukan saja eksklusif pun untuk lelaki. Tapi kepada perempuan pula, kalau tak tahu sangat pasal bola, tak payahlah nak bergaduh. Kita jangan nak bergaduh sangat, okey? Kita terima je yang kadang-kadang kita pun tak tahu pasal bola sangat. Tapi kita bertambah ilmu lah. Kita kalau bergaduh tu, kita bergaduh berkenaan yang janganlah sampai bergaduh-gaduh sampai berkenaan nafkah lah, apalah, jangan masuk benda-benda yang tak sepatutnya selain daripada bola kan. Dan sekarang ni tinggal dua je perlawanan. Tapi kalau Kulin tengok dekat thread tu, macam perlawanan antara lelaki perempuan ni macam tak berakhir lah pula. Jadi apa pandangan anda berkenaan, ya ke perempuan ni FOMO je tengok bola? Kalau bagi saya, tak adalah. Sebab saya ni minat bola pun dari saya kecil, saya suka je tengok bola. Kalau bola negara kita pun saya suka. Antaranya pemain Malaysia yang saya suka, Akia Rashid. Itu antara favourite pemain saya tau, kalau kat Malaysia lah. Jadi kepada anda semua, kalau ada pandangan berkenaan dengan Piala Dunia, boleh je kongsikan bersama kami di KLFM di 013-3097-972. Nak buat peminta lagu boleh, nak hantar ucapan boleh, semestinya menerusi WhatsApp KLFM. Dan selepas ini Kuli nak bacakan kiriman di WhatsApp anda. Tapi kita berhibur dulu dengan Black dan Malik dengan tajuk lagunya Teman Pengganti. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma. Baik, itu dia tadi lagu persembahan Ira Milpan dengan tajuk lagunya Retak Hatiku. Semoga yang mendengarkan KLFM ni tak retaklah hatinya. Semoga sentiasa bahagia, berbunga-bunga. Lagi-lagi kalau Kulin mainkan lagu-lagu yang anda minta, lagu-lagu yang anda boleh singalong dalam kereta berkaraoke, kan seronok tu sambil memandu taklah mengantuk. Baik, sekarang ni jam pukul 10.51 minit pagi. Kita menuju ke jam yang terakhir, di mana di jam yang terakhir ni kita ada lagu-lagu Nusantara. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu masih lagi boleh, tapi kena lagu-lagu Nusantara lah, baru Kulin akan tunaikan satu persatu. Okey, dan sekarang ni kan, tadi Kulin ada cakap, betul ke kalau perempuan tengok bola ni FOMO, yang tengah bergaduh-gaduh dekat track tu, ya, perempuan FOMO. Perempuan pula cakap, mana ada kami FOMO, kami betul-betul minat bola, yang mana satu? Dan Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Pak An. Pak An cakap, saya nak cakap sikit pasal isu perempuan tengok bola ni. Wah, Pak An nak marah ke Pak An? Sebenarnya tak ada masalah pun. Saya lagi suka kalau perempuan minat tengok bola. Lagi best. Ada geng nak tengok sama-sama nanti. Tak payah nak minta-minta izin lagi nak tengok bola. Ini Pak An memang ada udang di sebalik mi kan ni? Jadi kepada yang kata perempuan baru nak tengok bola masa World Cup ni FOMO, relax guys. Yang penting dia tengok, dia enjoy, dan mungkin-mungkin boleh jadi geng tengok bola nanti. Kita win-win situation. Wah, Pak An, Pak An dah rancang masa depan bersama dengan siapa tu Pak An? Jadi kepada anda gadis-gadis yang mengorat si Pak An ni, pastikan anda ni tengok bola lah, sebab Pak An ni tak nak minta izin kalau dia nak tengok bola. Yelah kan, nak lepak dengan kawan-kawan, mana tahu nak bawa isteri sekali untuk lepak, kan lagi seronok, lagi meriah. Ataupun boleh tengok bola dekat rumah dengan isteri pun lagi meriah. Jadi kepada anda semua, dan sebentar lagi Kulin akan tunaikan satu persatu lagu permintaan anda. InsyaAllah Kulin akan bacakan kiriman-kiriman anda semua menerusi WhatsApp KLFM. Tapi kita berhibur dulu dengan Alif Sata dan Sheila Hamzah dengan tajuk lagunya Selamanya Cinta. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

menyeramkan. Ini baru KL. Hujung minggu ini, jom kita lepak di Port Baik Punya. Syak dan Putra Azwan akan membawa anda ke Fiesta Piala Dunia Ex-Unity Merdeka pada Sabtu 18 Julai 2026 bermula pukul 3 petang. Meriah dengan pelbagai aktiviti, kemeriahan bola sepak, hiburan dan suasana penuh semangat perpaduan. Jangan lupa temu janji anda bersama KLFM. Ini baru KL, Port Baik Punya.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Colin masih lagi menemani anda menerusi hujung minggu ke Alfasa yang pertama. Dan sekarang ni kita dah pun masuk ke jam yang terakhir menerusi hujung minggu KL. Dan waktu-waktu macam ni kita ada lagu-lagu Nusantara. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat peminta lagu, boleh je hantar menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Pastikan lagu-lagu yang anda hantar itu lagu-lagu Nusantara. Baru kita akan tunaikan. Kalau tak, majuk, tak nak kita tunaikan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk datang beramai-ramai ke mana tu? Ke RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka di Dataran Merdeka yang bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka lah. Boleh datang beramai-ramai. Pelbagai aktiviti dan geram menarik disediakan. Anda juga boleh temu penyampai-penyampai KLFM, penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Dan tidak lupa juga ya, anda boleh bersorak untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin Gegasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 pagi. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai. Waktu inilah kita nak rasakan kemeriahan 4 tahun sekali je kan. Jadi kalau esok nak MC tu kan, bincang-bincang lah dengan bos anda. Yelah, cakap lah bos, 4 tahun sekali je nak tengok bola. Takkan tak boleh? Mestilah boleh kan. Jadi datanglah beramai-ramai bersama keluarga anda, kawan-kawan. Dan kalau tak ada kawan-kawan yang dengarkan radio, paksa mereka dengar radio supaya mereka boleh datanglah beramai-ramai. Okay, jadi kepada anda semua, sekarang ni boleh nak kongsikan satu kiriman di WhatsApp daripada Muhammad Nur Azrani Azmi. Katanya, Assalamualaikum Kulin. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya nak ucapkan selamat bekerja pada kawan-kawan saya, iaitu Saifullah Hakim, Boy Rizad, Taufik Bahau, Man Kambing, Dini Taufik, QC Syazwan Amirul, Aiman Subhan. Ya Allah, ramainya. Subihi dan John Labu, hati-hati bekerja. Semoga semua sihat selalu. Terima kasih Kulin. Ini kawan-kawan tempat kerja awak ke? Ramai ke yang single nak mencari jodoh? Kalau ramai yang single nak mencari jodoh, kena follow kami di KLFM. Sebab kami punya follower-followers pun cantik-cantik juga. Jadi kepada anda semua, kalau belum follow kami di semua media sosial yang ada, mailah follow kami. Sebab info-info yang terkini yang sahih kami selalu kongsikan, dan konten-konten yang menarik khas untuk anda semua. Dan selepas ini, Kulin nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Antaranya kita ada lagu permintaan Muhammad Nur Azrani Azmi ni, katanya nak lagu Wali Band, Gajah di Sebalik Batu. Ada juga lagu permintaan Abang Zaman Huriman, katanya nak lagu Judika, Aku Yang Tersakiti. Kenapa tersakiti tu? Kenapa tu? Boleh kongsikan bersama kami menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan setugas yang berada di RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Kalau nak tahu di sana suasananya seperti apa, teruslah dengarkan kami menerusi KLFM. Ini baru KL.

hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati.

Itu The Feels, nyanyian Twice baru saja berlalu menghiburkan anda. Pastinya dalam hujung minggu KL, ini baru KL. Baik, pastinya ramai yang tertunggu-tunggu jangkaan cuaca untuk hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Untuk hari ini dijangkakan ribut petir akan melanda di beberapa tempat. Suhu minimum hari ini adalah 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum adalah 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang ingin melakukan aktiviti, boleh rancang aktiviti anda dengan keluarga sebaik yang mungkin. Dan kepada anda yang tak tahu nak ke mana, nak tingkatkan lagi semangat FIFA World Cup 2026 ini, jom rasai bahan kemuncak bola sepak disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Banyak aktiviti dan gerai menarik yang disediakan. Temui juga penyampai-penyampai radio kegemaran anda juga ada di sana. Dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula jam 5 petang. Dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin bergergasi untuk siaran langsung grandstanding dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula jam 1.30 pagi. Dan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Kepada anda yang free-free, jom datang pada pada 18 dan 19 Julai ini di Dataran Merdeka, ya. Jom saksikan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai ini. Okey, pakai baju jersey, tunjukkan semangat FIFA World Cup anda. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Andy Bernandi dengan tajuk lagunya Aku Nak Kahwin. Terus saya KLFM, ini baru KL.

Itu dah Ghazal untuk Rabiah Nyanyian. Datuk Jamal Abdillah featuring Datuk M. Nasir baru saja menghiburkan anda dan membawa kita ke pukul 12.47 minit tengah hari. Anda masih lagi mendengarkan Hujung Minggu KL bertemankan Bella Chan. Baik, di kesempatan ini kami nak ucapkan tahniah kepada rakan penyampai AP Syafiq yang telah merangkul kejayaan anugerah dokumentari radio terbaik di Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025 sempena Malam Kewartawanan Malaysia 2026 semalam. Dan IP Syafiq telah merangkul pemenang emas dokumentari radio terbaik untuk dokumentari Gubir Yang Berdarah. Kalau anda nak tengok cerita Gubir yang dokumentari Gubir Yang Berdarah, anda boleh tonton di YouTube KLFM Ini Baru KL. Dan sekali lagi tahniah untuk IP Syafiq, semoga ini menjadi inspirasi untuk terus menghasilkan kandungan radio yang berinformasi, berintegriti dan menyentuh lagi hati-hati pendengar. Dan sebentar lagi, tepat pada pukul 1 tengah hari, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu permintaan. Fatimah nak dengarkan lagu nyanyian Syuhada dengan tajuk lagunya Bukan Dia. Terus layan KLFM Hujung Minggu KL.

0: PLFM.
1: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: ...103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkemping bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Gemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zan Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh pengurus pilihan raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Gemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus pegawai pilihan raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan satu lawan satu bagi mempertahankan kerusi Dun Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal merentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun, sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Pengshui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guaira di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengar celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: punya. Kanan ini baru KL. Hujung minggu ini, jom kita lepak di Port Bai Punya. Syak dan Putra Azwan akan membawa anda ke Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka pada Sabtu 18 Julai 2026 bermula pukul 3 petang. Meriah dengan pelbagai aktiviti, kemeriahan bola sepak, hiburan dan suasana penuh semangat perpaduan. Jangan lupa temu janji anda bersama KLFM. Ini baru KL, Port Bai Punya.
1: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.

0: KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

masih lagi bertemankan Bella untuk Hujung Minggu KL. Ini baru KL. Baru saja berlalu lagu Iris Nyanyian Datuk Awi di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Baik, kepada anda yang tertunggu-tunggu Port Baik hari ini nak ke mana untuk petang ini Port Baik Hujung Minggu, kita akan lepak di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka pada Sabtu ini, 18 Julai hari ini, pukul 3 petang, meriah dengan pelbagai jenis aktiviti, kemeriahan bola sepak, hiburan dan penuh dengan semangat perpaduan. Anda akan bersama dengan DJ Putra Azwan dan juga DJ Shark. Kata dia nak bawa anda Port Baik punya dekat Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Dan sebentar lagi pukul 3 kita akan ikuti Port Baik punya. Dan untuk pukul 2 petang nanti kita akan ada Music Express. Music tanpa henti selama 1 jam akan menghiburkan anda. Dan banyak juga lagu-lagu permintaan yang telah disusun untuk anda semua. Dan ini dia, kita nak terus berhibur dengan lagu permintaan Uji. Uji ada tak dalam ni? Uji, Uji kata, Bella, Bella dah lama tak dengar Bella punya suara. Hari ni Uji nak minta lagu Aku Hanya Pendatang, nyanyian Datuk Francisca Peter. Ini dia untuk anda semua, hanya di Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: punya. Kafet ini baru KL. Hujung minggu ini, jom kita lepak di Port Bai Punya. Syak dan Putra Azwan akan membawa anda ke Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka pada Sabtu 18 Julai 2026 bermula pukul 3 petang. Meriah dengan pelbagai aktiviti, kemeriahan bola sepak, hiburan dan suasana penuh semangat perpaduan. Jangan lupa temu janji anda bersama KLFM. Ini baru KL, Port Bai Punya.
1: Baik punya, kafe ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Duduk diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok dia pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya lah. Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Rais Arifin.
0: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
0: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
0: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni
2: dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
0: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
0: KLFM Zoom In. KLFM
3: Ini baru KL. KLFM Zoom In. KLFM Ini baru KL.

0: Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kembali kita bersama untuk minggu ini KLFM Port Baik punya bersama saya Putra Azwan dan juga DJ Syah seluruh penerbit. Dan untuk minggu ini, macam biasa setiap hari Sabtu pukul 3 petang, kami nak bawa anda jalan-jalan pusing-pusing ke Port Baik punya. Dan untuk hari ini, kami nak bawa anda ke Dataran Merdeka. Tapi untuk maklumat anda, minggu ini Dataran Merdeka tak kena seperti biasa kerana bermula semalam nilai kemuncak sepak mula perundang final Piala Dunia. Kita bersama sebenarnya untuk RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Jadi ada pelbagai acara menarik yang diadakan di sini yang mana anda boleh bawa keluarga anda untuk bersama-sama ke sini. Ada banyak aktiviti-aktiviti, juga ada banyak reruai-reruai yang terdapat di RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka ini. Okey, dan selain ataupun sebelum anda menyaksikan perundang final melibatkan pasukan England, England pula, bukan England, yang England dah tersingkir di suara akhir, tapi Argentina menentang Spanyol. Saksikan sebenarnya kita ada konsert yang bermula seawal petang lagi untuk hari Ahad esok. Sampailah ke Grandstand Piala Dunia pada final melibatkan pasukan Spanyol dan juga Argentina. Jadi terus bersama kami untuk anda semua yang menerusi KLFM Port Baik punya di RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka.
1: Okey, Kuala Lumpur semestinya di frekuensi kami 97.2 FM. Dan warga KL, sekali lagi tadi Azwar dah cerita berkenaan dengan Port Baik punya kali ini, kita berada di Dataran Merdeka. Yang penting sekali ajak ramai-ramai datang kerana banyak program menarik yang kita nak berikan kepada semuanya merasai nikmat sorakan sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Pertemuan akhir Argentina bertemu dengan Spanyol. Tadi orang cakap England, jangan. Ini Argentina jumpa Spanyol. Apa pun, ini dia tempat yang menarik, tempat yang santai untuk family datang ke sini. Dan saya Syak semestinya akan membawakan anda semua bagai program menarik apa yang di sini kami kongsikan. Dan kita harapkan sorakan kali ini agar warga kota Kuala Lumpur ramai-ramai datang ke Dataran Merdeka semestinya. Yang paling penting sekali, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami, di KLFM Official. Juga boleh ikuti kami juga di TikTok kami untuk sekarang maklumat berkenaan dengan Port Baik punya dan juga program-program yang kami anjurkan di KLFM ni. Apapun, kita nak terus ke Dataran Merdeka waktu ini. Kita nak share apa yang di sana. Jom.
0: Baik, kembali lagi bersama saya Putra Azwan dan juga pendapatnya DJ Syak untuk KLFM Port Baik punya. Minggu ini kami bawakan anda ke Dataran Merdeka ini sempena RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Okey, jadi bila sebut tentang Dataran Merdeka, pastinya tak dapat kita lari daripada sejarah patriotik dan juga sejarah melibatkan bangsa. Jadi untuk maklumat anda, Dataran Merdeka bukan tempat untuk kita bersukaria semata-mata, tapi tersimpan satu memori yang melibatkan dan mengenai sejarah kita, iaitu antaranya di sinilah merupakan lokasi yang menaskan titik bersejarah apabila Jalur Gemilang dinaikkan buat kali pertama di sini pada 31 Ogos 1957, yang menandakan era kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan selain itu, pastinya antara muncul di sini ialah tiang bendera yang tingginya lebih kurang 9 meter, yang juga merupakan antara tiang bendera tertinggi di dunia tau. Okay. Dan di belakang saya pula dapat lihat di sini semestinya bangunan yang sentiasa menjadi bangunan ikonik apabila anda berada di tengah kota raya ini, iaitu bangunan Surau Samad, yang mana seni binanya merupakan seni bina yang amat unik dengan kubah berwarna tembaga dan juga menara jam ikonik ini yang merupakan lokasi yang paling wajib lah jika anda sampai KL datang Dataran. Inilah bangunan yang perlu anda singgah.
1: KLFM 97.2 yang sedang memandu dengan kami juga, yang sedang menuju ke Dataran Merdeka pun dengarkan kami juga. Kali Waran, tadi kita dah ronda, kita tengok bangunan.
0: Okey.
1: Memang cantik, memang pelbagai bangsa, pelbagai kaum datang ke sini. Bukan semata-mata nak tengok bola, tetapi mereka juga sebenarnya nak bersama dalam Unity Merdeka.
0: Ya, yeah. Betul kan? Jadi nampak pelancong-pelancong semua memang kita agak teruja lah untuk mengambil soft photo ataupun OOTD sekarang. OOTD on kan, kita gitu lah bila kita lihat bangunan sama semakin wajah baru kan, dan juga ada belakang yang ada Ribbon of Life. Memang menarik lah sekarang ni tengok bola, boleh nak bawa anak-anak jalan-jalan ambil gambar boleh. Memang kita semua lengkap lah untuk minggu ni bang.
1: Tapi Wan yang tadi kita dah, kita nak ajak pendengar semua penonton dan dengar kami ataupun kita kami di Facebook Live waktu ini. Sebentar nanti kami nak bawakan anda semua ke booth yang menawarkan pelbagai hadiah menarik. Anda semua dapatkan di booth waktu ini.
0: Jadi warga kota, jangan lupakan peluang untuk minggu ini datang sampai hari esok atau mesti ke kemuncak perlawanan atau sepak mula final Piala Dunia menyebabkan Spanyol dan juga Argentina. Anda datang, anda banyak LGBT dan luar yang macam Syak cakap pun juga datang, jangan tak datang.
1: Ya, betul.
0: Esok 19 Julai belum-belum pukul 5 petang sampailah ke tengah malam sampai grandstand. Kita ada konsert sempena RPM Fiesta Piala Dunia X Unity Negara ini. Ada ramai artis-artis yang akan bersama-sama menghiburkan anda dari petang sampailah ke tengah malam.
2: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya DCP Muhammad Azani bin Omar, Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, ingin mengajak semua pengunjung-pengunjung untuk hadir ke program Unity Merdeka yang akan diadakan pada 17 hingga 20 Julai 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. So berbagai, kita sediakan berbagai aktiviti-aktiviti dan segmen lah untuk di sepanjang penganjuran majlis. Terutamanya ada, kita ada hiburan, kita ada sukan, kita ada program sumbangan pada orang ramai, kita ada gaya hidup sihat dan pertandingan-pertandingan lah yang kita akan adakan di sana nanti. Di sini juga saya ingin menasihati pengunjung-pengunjung agar kalau boleh gunakan public transport untuk hadir ke lokasi nanti. And then last kali saya minta semua pengunjung-pengunjung nanti menjaga tingkah laku dan disiplin lah sepanjang acara dijalankan. Dan yang paling utama nanti kita akan adakan kita menunggu apa kata last final Piala Dunia 2026 tayangan big screen ya, anjuran daripada RTM.
1: KLFM, ini baru KL dan warga Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan skrin gergasi final Piala Dunia FIFA 2026 membabitkan Spanyol menentang Argentina di Dataran Merdeka. Bagi yang menggunakan pengangkutan awam, boleh gunakan MRT laluan Kajang dan turun di stesen Pasar Seni. Kemudian berjalan kaki sekitar 10 hingga 15 minit ke Dataran Merdeka. Manakala pengguna LRT Kelana Jaya boleh turun di stesen Masjid Jami. Hanya 8 hingga 10 minit sahaja berjalan kaki. Dan pengguna KTM komuter pula boleh turun di stesen Kuala Lumpur kira-kira 12 hingga 15 minit berjalan kaki. Malah, anda juga boleh menaiki bas Go KL Purple Line secara percuma. Datanglah 2 hingga 3 jam lebih awal menggunakan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan dan bersama-sama kita meriahkan malam kemuncak bola sepak Piala Dunia. Satu jiwa, satu sorakan dan jumpa anda di Dataran Merdeka.
2: Buat baik punya KFM, ini baru KL.
3: Guess I'm

0: Kalau kamu kini saya berada di BUS, pameran agensi-agensi kerajaan, di mana kita ada agensi Jabatan Pengangkutan Jalan, kita ada agensi yang tidak ada kemasan, kita ada Jabatan Pertahanan Awam, dan inilah sebenarnya usaha pihak kerajaan. Dan untuk warga Kuala Lumpur, jangan lupa untuk hadir ke sini kerana banyak pameran untuk kita nikmati. Ajarlah sesi keluarga kerana apa? Kerana inilah pengalaman untuk anak-anak kita dan warga-warga Kuala Lumpur waktu ini, daripada di Sentul, daripada di Gombak, yang berada di Sungai Besi, barangkali boleh ada beramai-ramai ke dataran mereka bagi memberatkan karnival ini. Mestinya waktu ini di KLFM ini baru KL.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di Unify Booth TV, di mana terdapat kami bersama kami meriahkan lagi final Piala Dunia, dan Unify sebagai penyiar rasmi. Di Unify Booth, kami akan pelbagai aktiviti menarik untuk anda semua, untuk kita sama-sama meriahkan. Di sini kita ada shoot to goal, di mana kita akan main bola bersama kawan kita duduk sepak bola. Siapa yang menang dulu, paling banyak gol, dia lah menang kan. Dan juga kita ada scream machine. Scream machine, kalau anda boleh tengok di belakang saya ni, you nampak dia jerit kuat-kuat gol sampai dia menang, dapat hadiah daripada kami Unify TV, juga merchandise FIFA official. Dan kami ada replika, tapi tak dapat hanya untuk warga Kuala Lumpur. Anda boleh tengok replika asli, replika asli untuk trofi Piala Dunia. Dan jangan lupa datang ke Unify TV Booth Piala Dunia.
2: Okey, ini merupakan program kerjasama antara PDRM, RTM dan Yayasan Prihatin serta DBKL juga. Ramai ramai penaja-penaja dan jabatan-jabatan kerajaan yang terlibat dalam program Unity Merdeka dan juga Viasta Piala Dunia. Jangkaan, kalau kita jangkakan, kita target dalam 50,000 pengunjung yang akan mengunjungi malam tu bersama dengan apa final FIFA tu, sebab nak tengok dekat tempat ini di mana skrin terbesar yang sekali ini kita berada di Dataran Merdeka. Saya berharap kepada semua penonton dan pendengar Radio KLFM, terutamanya datanglah beramai-ramai di Dataran Merdeka sebab kita akan menyaksikan final FIFA tu di skrin terbesar di RTM dan juga di Dataran Merdeka. Di sinilah bersama-sama dengan pihak PDRM dan juga Yayasan Prihatin.
3: Oh, okay, hi, my name is, nama saya Lufia. So, sekarang kita ada dekat booth U Mobile. So, semua orang boleh datang dekat kita punya booth U Mobile. Dekat sini boleh main game. Jadi, boleh sepak, and kalau dapat 4 goals, so boleh success lah dia punya game. And then, kita boleh ambil gambar juga. Yang ni boleh pilih you guys punya gambar untuk jadi Messi ke Ronaldo ke. This is AI photo booth. And then, kalau ada sesiapa nak tanya pasal SIM ke apa-apa, then boleh tanya dekat kita punya U Mobile lah. And then, kita ada banyak juga free gifts yang untuk dengan semua, tapi kena datang dulu dekat booth kita. So tadi apa? Boleh datang dekat booth kita dekat Dataran Merdeka depan sekali. So KLFM ini baru.
4: Okay. Hai, kami dari Bapas. Jangan lupa singgah di Dataran Merdeka sampai hari Ahad sebab banyak aktiviti menu anda. Antaranya ini dia, menu istimewa untuk anda semua dari Bapas, dan juga boleh main bola sepak dengan harga promosi daripada Bapas. Jumpa anda di sini. Jangan lupa KLFM.
0: Kuala Lumpur, memang menarik kalau datang ke sini. Saya telah cuba macam-macam. Saya cuba games yang ada di sini. Saya cuba makanan yang disediakan oleh chef. Ada hadiah-hadiah menanti. Dan paling penting sekali, di sini kita boleh merasai suasana sorakan sempena dengan ronda akhir FIFA World Cup 2026.
5: Buat baik punya, kan? Ini baru KL.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.

Okey, Kuala Lumpur, nampaknya hari ini saya meronda ke dataran mereka ni, saya dapati ramai pengunjung yang hadir, ada yang datang menaiki kenderaan ataupun pengangkutan awam. Yang paling pentingnya, mereka semua membanjiri reruai-reruai yang ada di dataran mereka ini. Sementara menantikan konsert dan juga mungkin mereka ingin mendapatkan sesuatu yang cukup bernilai sebagai kenangan ketika hadir ke sini. Kalau kita lihat tadi, saya lihatkan tadi di bus-bus ada menawarkan squeeze, menawarkan package produk-produk mereka dengan harga yang menarik. Tidak lupakan juga ada yang menjual jersey bersempena dengan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA World Cup 2026 antara Argentina bertemu dengan Spanyol. Dan semakin petang, semakin ramai yang membanjiri di dataran mereka ini. Apa pun, teruskan bersama kami di KLFM Universiti KL dan frekuensi utama kami 97.2. Boleh ikuti kami secara live di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL.

Kelab Lumpur, ini dia big screen yang akan menjadi saksi siapakah yang akan menang antara Argentina dan juga Spanyol. Dan pastinya di dataran ini akan dipenuhi, dijangkakan 50,000 orang pengunjung akan membanjiri untuk melihat peranan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk warga Kuala Lumpur, hadir ramai-ramai, datang awal, banyak aktiviti menarik yang telah dikongsikan tadi. Dan ada bus, ada gerai jualan, ada juga pus agensi kerajaan. Tidak lupakan juga banyak informasi yang boleh diikuti dan juga banyak hadiah menarik menanti. Sama-sama itu boleh dengarkan kami di KLFM juga. Dan DJ-DJ KLFM akan ada di lokasi juga, antaranya saya dan juga Peter Azwan. Jadi untuk bertemu dengan kami, hadir ke dataran mereka pada hari Sabtu ini dan Ahad. Dan seterusnya pada malam itu kita akan bersorak untuk melihat perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026.

0: Jadi di sinari lokasi yang mana akan menjadi tumpuan peminat bola sepak tanah air yang akan bersama-sama berkumpul dari kumpulan Banjiri dan mereka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan secara terus di skrin layar gergasi itu untuk esok perlawanannya yang melibatkan pasukan Spanyol menentang pasukan Argentina. Jadi untuk anda yang mungkin berada di sekitar Kuala Lumpur ini, Lembah Klang ini, apa kata jom terus bersama-sama ke tentera mereka bersama menerusi RTM Fiesta Piala Dunia X Dunia mereka ini untuk bersama-sama menyaksikan dan juga merasai kemeriahan suasana yang kami berikan kepada anda. Bukan sahaja tengok bola tapi ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik untuk anda bersama-sama keluarga anda rasai sendiri di sini untuk hari ini sebenarnya hingga hari esok 19 Julai 2026.
1: Rasain bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Sebelum kami mengakhiri siaran Port Baik Punya, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pendengar setia KLFM 97.2 FM yang terus bersama kami.
0: Dan jika anda masih belum merancang aktiviti hujung minggu, inilah masanya yang mana kami ingin mengajak anda sekeluarga, rakan-rakan dan juga semua peminat bola sepak tempatan untuk bersama-sama memeriahkan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka.
2: Dan ayuh hadir beramai-ramai ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur dan rasai sendiri kemeriahan suasana Fiesta yang pastinya menghibur semangat kesukanan, perpaduan dan pelbagai aktiviti menarik untuk semua peringkat umur.
0: Dan saya dapat menikmati pelbagai pengisian yang disediakan. Anda juga berpeluang untuk bertemu dengan kami, warga penyampai KLFM, serta merasai sendiri kemeriahan sambutan bersama peminat-peminat bola sepak dari seluruh negara tau.
2: Baik Wan, ini dia, ajak keluarga, ajak sahabat dan jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Dan pastinya banyak momen menarik menanti anda.
0: Dan sementara itu, teruskan bersama KLFM yang sentiasa membawa informasi terkini, hiburan terbaik dan juga pelbagai aktiviti menarik semestinya untuk anda warga kota.
2: Dan terima kasih kepada sokongan anda kepada KLFM. Semoga kita sentiasa bertemu dan bersama-sama memeriahkan acara ini. Saya Syak
0: dan saya Putra Azwan
2: bersama menjumpa anda semua ke Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka Kuala Lumpur.
0: Jangan lupa 18 Julai bermula pukul 3 petang. Datang ramai-ramai, bawa semangat perpaduan dan raikan kemeriahan bersama kami.
2: Dan teruskan bersama KLFM 97.2 FM. Ini baru KL. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
0: Bye-bye KL.

0: KL FM, ini baru KL. Baru tadi kita dah ikuti Port Baik punya di Fiesta Piala Dunia Unity Unity Merdeka, Piala Dunia X Unity Merdeka bersama DJ Putra Azwan dan juga DJ Syah. Dan sekarang ini kita nak dengarlah apa kejadian kat sana bersama dengan siapa. Jom kita langsung dari Dataran Merdeka. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bella yang berada di Konti KLFM Angkasa Puri. Bersama saya Azwan dan Syah, masih lagi bersama-sama dalam kemeriahan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di sini. Dan sekarang kita berbesar hati sebenarnya menerima kunjungan Timbalan Menteri Kesihatan itu yang berhormat Dato' Hajah Hanifah Hajah Tayyib yang bersama kita waktu ini. Apa khabar Dato'?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam Dato'. Wah Dato', jadi Dato', kita bersama dalam kemeriahan Bahang Final Piala Dunia Dato'. Jadi Dato', nak tanya sikit je soalan Dato'. Esok final Spain dan juga Argentina.
2: Dato', dua-dua aku dah suka.
1: Dua-dua Dato', eh?
2: Dua-dua suka. Yeah, jadi betul-betul. Kalau satu kalah pun tak apa, aku merayakan yang yang menang.
1: Oh, senang. Play safe.
2: Play safe.
1: Okey, baik. Jadi pastinya Kementerian Kesihatan juga turut bersama-sama. Ada ruai dekat Fiesta ini. Jadi mungkin Dato' boleh kongsikan sikit sebanyak mengenai apa yang disediakan di ruai KKM di Fiesta ini Dato'. Silakan.
2: Okey, hari ini sebelum ni kita ada satu majlis untuk dari segi Unity Kemerdekaan, okay, Kuala Lumpur. Mm-hmm. Tetapi kita juga menumpukan dari segi kepentingan kesihatan.
1: Baik.
2: Yang ini adalah antara gabungan di bawah Kementerian Dalam Negeri, mm-hmm, khususnya mm-hmm PDRM Kuala Lumpur. Mm-hmm. Dengan Yayasan Prihatin, dengan KKM, dengan kementerian-kementerian yang lain. Mm-hmm. Jadi tumpuannya adalah juga dari segi pemberian dari segi kepada orang yang yang perlukan, okay, misalnya kerusi roda, mm-hmm, dari segi alat untuk menjagakan dari segi blood pressure dan mm-hmm hipertensi.
1: Aha, jadi kita mendapatkan perkhidmatan itu di sini Dato' ya. Jadi Dato', kalau kita lihat dari segi kita, sukan dan juga kesihatan memang terdapat dipisahkan. Jadi mungkin Dato' boleh kongsikan peranan KKM sendiri dalam mempertahankan sukan mungkin untuk meningkatkan kualiti kesihatan dalam Malaysia khususnya Dato'.
2: Kalau dari segi terlibat dalam sukan, kita mesti mengikuti jenis makanan yang bersesuaian. Mm-hmm. Okay. Jadi kepastian adalah waktu makan tu mesti makan yang betul.
1: Okey.
2: Okey. Dan ada jenis makanan akan memberikan tambahan kepada kekuatan kita, mm-hmm, dari segi otot-otot kita dan memberikan tenaga. Jadi perlulah digalakkan mendapatkan konsultasi yang terbaik, mm-hmm, dari segi yang memberikan hasiat yang bagus dan tenaga yang diperlukan.
1: Kena seimbang Dato' eh. Sukan dan juga pemakanan juga penting.
2: Mesti
1: Dato' eh.
2: Mesti penting.
1: Dato' mungkin ada orang kata mungkin pesanan Dato' kepada pengunjung yang mungkin nak hadir ke dataran ni. Mungkin dari segi sudut kesihatan, jaga kesihatan dan sebagainya mungkin Dato'.
2: Okay. Hmm. Alhamdulillah syukur kita juga mempunyai dari segi booth yang mm-hmm memberikan ujian percuma. Mm-hmm. Okay, percuma eh, tak bayar-bayar tau.
1: Percuma tau.
2: Percuma tau. Jadi di sana bolehlah mencekkan dari segi blood pressure. Mm-hmm. Memastikan bahawa daripada ujian mengambilkan darah sedikit, mm-hmm, je, supaya mengetahui dari segi tahap mempunyai tentang diabetik, mm-hmm, ataupun tidak. Kerana kebanyakannya orang kalau mereka fikir bahawa walaupun ke tahap kesihatan yang sihat, mm-hmm, tetapi ada waktu mungkin mereka rasa lemah, mm-hmm, dan ada waktu bahawa mereka boleh rasa bahawa tak berapa selesa,
1: okay.
2: Jadi daripada sana bolehlah kita checkkan dulu, mm-hmm, mungkin dari segi kepastian bahawa mungkin kalau dari segi tekanan darah tu, stres tu nak kena kurangkan, mm-hmm. Jadi boleh mengesahkan melalui peralatan dari segi blood pressure, mm-hmm. Kalau dari segi antara kita suka sangat dari segi makanan yang bermanis,
1: aha, itu dia.
2: Minuman manis,
1: viral tu, viral.
2: Jadi sebab tu kita kena check juga dari segi gula,
1: mm-hmm.
2: Okay, dari segi gula tu kalau terlalu tinggi, dia akan menunjukkan okay, tahap pada tinggi, mm-hmm. Dan daripada sana mohonlah berjumpa dengan doktor supaya melihatkan dari segi adakah dari segi kawalan tu masih terjaga, tetapi mm-hmm kena kurangkan gula, ataupun kalau tahap yang menguatirkan, perlulah ambil dari segi perubatan juga. Dan mempelajari jenis makanan yang bersesuaian supaya mengurangkan gula.
1: Okey, jadi kepada yang mungkin nak tanya, jangan ragu-ragu kerana kita ada Darurat KKM yang sediakan. Kalau ada tiba-tiba datang pening, terus pergi ke Darurat KKM, Datuk.
2: Boleh.
1: Okey, mungkin terakhir, Datuk, mungkin pesanan Datuk untuk warga kota, mungkin boleh ajak mereka bersama-sama datang ke dataran, Datuk, untuk fiesta ini, Datuk.
2: Okay. Alhamdulillah, syukur kita ada satu pesta yang memberikan banyak-banyak juga dari segi syarikat-syarikat swasta dan dari segi jabatan-jabatan serta KKM dan agensi yang lain supaya dapat menanyakan soal dari segi perkhidmatan yang kami memberikan dan memberikan dari segi fahaman yang lagi mendalam. AADK ada, APPM ada antara mereka dan jangan lupa kita ada juga dari segi syarikat-syarikat telco yang sedang hot-hot dari perjuangan untuk World Cup, siapa yang akan menang. Jadi ada juga dari segi pertandingan-pertandingan yang boleh mendapatkan kemenangan barangan juga kan.
1: Betul, dapat hadiah. Okay, betul.
2: Dapat hadiah. Jadi biarlah mereka yang pakar laksanakan tugas-tugas mereka. Dan kita juga ada dari segi makanan-makanan dan gerai-gerai lain. Sekarang ni cuaca alhamdulillah reda, ada hujan. Tolonglah jaga kesihatan, jangan main hujan. Okey. Kalau panas sangat tu nak kena minum banyak air putih. Okey, jangan aktiviti yang terlalu keras dekat luar. Kita dulu mungkin taklah rasa bahawa kepanasan tu adalah satu yang tahap yang kita boleh tahan. Tapi sekarang oleh pertukaran iklim tu makin mencabar. Jadi kena mempelajari tentang sedikit dari segi pertukaran iklim lah, demi keselamatan semua.
1: Okey, baik-baik. Terima kasih Datuk Haji Hanifah Haji Tayyip selaku Timbalan Menteri Kesihatan bersama kita. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kita. Jadi itulah dia, yang datang nak datang ke sini, jaga kesihatan paling penting. Okey, kalau penting, kalau rasa sakit pening, terus saja ke Darurat KKM, boleh terus dapatkan perkhidmatan yang disediakan oleh staff KKM yang berwibawa. Okey, jadi kita kembali semula bersama dengan penyampai Bella di Angkasa Puri. Assalamualaikum, silakan.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih Datuk.
0: Terima kasih diucapkan kepada Putra Azwan yang berada di Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka di dataran Merdeka. Dan kalau anda yang mana tengah cuti-cuti tak tahu nak buat apa tu, bolehlah datang ke dataran Merdeka untuk sama-sama merasai kemeriahan Fiesta Piala Dunia kali ini. Dan sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Fidaus Rahmat. Okey, siapa yang dengar lagu ni pasti akan rasa macam nak test drive je. Okey, jom kita layan test drive daripada Fidaus Rahmat. Terus layan KLFM, hujung Minggu KL.

0: duduk diam-diam muka kau macam tu je berkerut. Lepas tu saya cakap dengan dia, takkanlah saya duduk sorang-sorang, saya nak kena gelak sorang-sorang. Tengok dia gila pula.
1: Sebab saya suka mengkaji dia dalam bidang seni kan. Antara reference saya Jadi kalau boleh tukar sehari, saya nak tahu apa yang dia buat dalam hari tu. Mana tahu rupanya kat belakang buat Maggie juga dia kan. Okay, let's go.
2: Hai, saya Rais Arifin.
3: Dan saya Hazrin Amrina.
2: Jangan lepaskan peluang untuk bersama kami dalam
3: KLFM Zoom In. Ahad 19 Julai 2026.
2: Pukul berapa? Tepat pukul 3 petang.
3: Kami akan berkongsi cerita di sebalik perjalanan seni.
2: Dan juga memperkenalkan lagu-lagu baru kami.
3: Dengarkan secara langsung di KLFM 97.2 MHz dan tonton di Facebook rasmi KLFM.
2: Betul. Jumpa anda di mana?
3: KLFM Zoom In.
2: KLFM Ini Baru KL.
4: KLFM Zoom In. KLFM Ini Baru KL.

Itu dah semangat yang hilang nyanyian SPDC. Masih lagi ya semangat Piala Dunia masih berkobar-kobar dalam diri kita. Dan kepada anda yang seperti yang saya cakapkan tadi, siapa yang tak ada aktiviti TM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dan rasai kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula semalam hinggalah 19 Julai bertempat di Dataran Merdeka. Banyak aktiviti menarik menanti anda. Gerai yang menarik pun ada juga. Temui juga penyampai-penyampai radio kegemaran anda dan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai bermula 5 petang. Tak silap saya ada siapa tu, Lukman Puduski. Makan-makan pun seorang. Anda datang seorang pun tak apa.

ramai lagi lah digalakkan. Danas, bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin Gegasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Kalau anda nak pergi, jomlah ajak Bella. Bella pun nak pergi juga lepas ni. Kita nak tengoklah apa aktiviti yang boleh dibuat kat sana. Dan kalau boleh, yang mana nak datang pada 19 Julai tu, nak tonton Piala Dunia akhir pada pukul 1.30 minit pagi tu, apa kata kita pakai baju jersey? Anda sokong mana? Spain atau Argentina? Apa kata anda hantarkan je voice note kepada kami di 0133097972 dan kita nak dengarkan sorakan Piala Dunia anda. Okey, sekarang ini kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya, lagu nyanyian Wani Hasrita dan Tajol. Ini dia lagu nyanyian kembali, lagu Gurauan Berkasih. Terus layan KLFM, ini baru KL.

Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang dan dengan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Baik, telah masuknya waktu solat Fardu Asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 5 petang, kita akan ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Raya bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama hujung minggu KL.
1: Hujung Minggu KL di KL FM, ini baru KL. Anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa kedua bertemankan Bella Chan untuk waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sekarang ini dah masuk jam terakhir untuk tugasan Bella. Pastinya kita akan layan lagu-lagu duet dan juga band akan menghiasi petang anda. Kita ada lagu Bagaikan Sakti, lagu Puspa Semakin Benci Semakin Cinta. Dan lama membuang masa, jom kita layan dulu lagu permintaan Uji, nak dengarkan lagu Merendah Kesannya Fabian. Terus layan KL FM, ini baru KL.

0: Bila rindu membara, hanya lagu mampu bicara.
1: Jangan kau hujani ku dengan pertanyaan.
0: Jom dengarkan lagu-lagu rock balada terbaik era 80-an dan 90-an yang akan menghiasi malam hujung minggu anda.

aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia baru saja berlalu lagu Jangan Menangis Sayang nyanyian Shafura dan juga Wan menghiburkan anda di hujung minggu KL bagi petang ini. Dan masih lagi berlangsung ya Festa Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung bermula 17 hingga 19 Julai 2026. Jadi kita nak dapatkanlah untuk waktu sekarang perkembangan terkini dan juga nak dengarkanlah macam mana kemeriahan di sana. Jom kita bersama dengan rakan setugas DJ Syak yang kini berada di dataran Merdeka. Silakan Syak.
1: Terima kasih Bella yang menemani waktu ini dalam hujung KL Fasa 2. Semestinya bila sebut tentang hujung minggu, ayuh ramai-ramai datang ke dataran Merdeka waktu ini kerana kita bersama dalam RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Dan Bella dan juga pendengar Kuala Lumpur, petang ini tadi kita hujan sebentar tetapi kini dataran Merdeka dibanjiri kembali dengan pengunjung yang mana semakin ramai petang ini. Ada yang nak datang ke sini katanya nak mencari makan, ada datang sini nak menyertai dengan bus, masih lagi terbuka semuanya. Dan harapnya yang datang pada waktu petang ini dapat menikmati suasana petang dengan senjanya. Dan yang penting sekali bila sebut tentang dataran Merdeka, ada tiga perkara penting yang harus kita ikuti. Okey Kuala Lumpur, momen-momen ini di mana bila sebut tentang dataran Merdeka, ini dia perkaranya. Itu dengan tercatatnya di Malaysia Book of Record di mana most location for FIFA World Cup live streaming parties. Okey, juga yang keduanya most location for live viewing parties. Okey, dan juga screen tayangan LED terbesar di Malaysia di dataran Merdeka waktu ini. Dan kalau Bella dan juga Kuala Lumpur berada sini, saya sebenarnya berada di betul-betul di hadapan bus Babas di mana banyak makanan disediakan. Antaranya tadi kita dah rasai kari ikan, kita dah rasa kari kambing, ayam dan semestinya banyak juga pengunjung di sini merasai nikmatnya bersama dengan penyedia-penaja yang pastinya memberikan yang terbaik untuk semua yang hadir ke sini. Jadi Kuala Lumpur, pada semuanya jangan lupa hari ini dan juga esok untuk datang bersama-sama ke dataran Merdeka bermula pagi dan disarankan untuk menggunakan pengangkutan awam kerana kita nak mengelakkan kesan lalu lintas dan mudah untuk kita berjalan ke dataran Merdeka. Dan di dataran Merdeka sendiri banyak perkara yang boleh anda lakukan, antaranya boleh ambil gambar, antaranya boleh kongsikan video dan momen-momen. Dan jangan lupa untuk tag RTM juga dan pastinya untuk semuanya hadir awal, itu paling penting sekali. Jadi itu saja untuk laporan waktu ini Bella, dan teruskan bersama dengan Bella dalam hujung minggu KL Fasa 2. Dan Bella, silakan.
0: Okey, terima kasih diucapkan kepada DJ Syak yang berada di dataran Merdeka. Harapnya sempatlah saya nak datang petang ini ya. Dan sekarang ini kita tak nak membuang masa, kita nak terus layan lagu seterusnya. Lagu yang diberi tajuk Aku Tahu. Ini dia Ungu, hanya di KL FM. Ini baru KL.

Itu dah sehidup semati nyanyian Indigo dan juga Juliana Bonus. Menemani anda ada minit-minit terakhir tugasan Bella untuk hari ini. Terima kasih buat anda yang terus mendengarkan kami di frekuensi 97.2. Juga mendengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan selepas ini Bella akan beri ruang kepada rakan penyampai Alif Aiman akan meneruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi hujung minggu KL bagi fasa yang ketiga. Di sana anda akan layan lagu, banyak lagu yang akan menghiasi malam juga petang anda ini. Dan Bella akan kembali menemani anda esok pada hujung minggu KL, fasa yang kedua, daripada pukul 12 tengah hari hinggalah 6 petang. Dan ini dia Bella nak tinggalkan anda semua dengan lagu Nyanyian Samudra dengan tajuk lagunya Salam Sejahtera. Terus layan KL FM, ini baru KL.

Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, yeah, halo-halo. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Sabtu dan juga 18 Julai 2026. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal dengan kami 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga tak lupa juga kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda sepanjang pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang. Pastinya Bella telah menghiburkan petang hujung minggu anda pada hari ini. Dan yang lagi best kan, pada pagi tadi sampai petang tadi kita ada dengarkan cerita-cerita ataupun suasana festival Festa Piala Dunia Unity Merdeka. Jadi kepada anda yang tengah cuti-cuti, walaupun KL hari ini hujan, esok pun anda boleh datang lagi ke Dataran Merdeka juga, okay? Dan untuk petang ini sampai malam ini, macam biasalah anda bersama saya iaitu Alif Aiman yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini. Dan sekarang kita telah dengarkan lagu-lagu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa sampai pukul 8 malam kejap lagi, okey? Dan ada juga yang tanya, lagu-lagu membelai jiwa ni tak ada ke lagu rock balada ke rock apa? Tak ada. Lagu ni kita main lagu-lagu balada, lagu-lagu pop. Kita nak dengar lagu rock balada, kita dengar esok malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Bukan Cinta Biasa menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Aidan Tasnim bertajuk Aku Suka Dia telah menghiburkan kita pada petang ini dan membawa kita pukul 6.27 minit petang. Selamat petang kepada anda semua dan selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Okey, dan mungkin petang ini dekat KL, bukan mungkin lah kan, memang KL petang tadi memang hujan lebat sangat kan. Jadi itu bukanlah orang kata mengelakkan tak nak buat riadah, ada alasan kan. Itu bukan alasan untuk anda tak buat riadah, aktiviti riadah kan. Jadi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda antara aktiviti riadah yang anda boleh lakukan walaupun cuaca di luar hujan. Nampak tak? Ha, sebab cuti-cuti ni lah kita nak bersukan sikit. Sebab Isnin sampai Jumaat kerja, tak ada masa kan. Jadi antara aktivitinya anda boleh bermain badminton, pingpong, bowling, indoor rock climbing. Ha, indoor rock climbing ni ada dekat mall-mall. Macam yang saya tahu ada dekat KL East Mall. Ha, dekat area Gombak tu ada juga tempat indoor rock climbing ni. Roller skating, ha, ni banyak lah dekat KL. Berenang di kolam berbumbung, gym. Nah, gym ni pun antara aktiviti yang boleh. Cycling, indoor, yoga, pilates. Pilates ni aktiviti yang banyak kaum-kaum hawa buat. Itu macam, dia macam yoga tapi dia ada atas benda yang boleh bergerak tu kan. Boleh pergi Google lah, senang cerita. Lepas tu Zumba, kelas tarian, boxing ataupun Muay Thai, pickleball, bermain dart, snooker ataupun pool, VR game yang perlukan banyak pergerakan. Nah, ini pun antara games yang moden lah kan. Bukan kita pegang kontrol, kita duduk kat sofa tak. Kalau kita bermain bowling, kita kena buat pergerakan macam main bowling. VR games ni, escape room, jogging atas treadmill, futsal indoor dan juga squash. Jadi itu antara aktiviti riadah yang anda boleh lakukan. Lagi-lagi kalau yang berada di rumah seperti kondo macam tu kan, tengah-tengah KFM ni ada, satu ada gym, bolehlah pergi buat peluh-peluh sikit kan. Adalah kita baring. Lagi ni hujan memang baring dengan KFM. Ha, sekejap lagi tak tahu terlena pula. Okay, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh kongsi dengan anda. Jadi jom kita teruskan lagi untuk Club Jiwa KL pada petang ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Intan Maya, lagu healing kita. Yelah kan, sebab Club Jiwa KL ni kita temankan anda dengan lagu-lagu healing. Jadi Intan Maya pun akan nyanyikan lagu healing kita. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Virgaun bertajuk Surat Cinta untuk Stella Nursi. Club Jiwa KL, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat petang kepada anda semua dan membawa kita pukul 6.49 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Kotak dan juga Judika bertajuk Aku Yang Tersakiti. Baik, ini petang-petang macam ni kan, kita semua tahu dekat orang-orang, lagi-lagi orang yang berada di KL sekarang ni, orang kota raya kita, cuaca hujan pada petang ni. Jadi yang tengah memandu ataupun ada yang baru nak keluar rumah, nak pergi berjalan-jalan kan, nak bawa keluarga bersiar-siar, apapun mandulah dalam keadaan berhati-hati dan jagalah keselamatan anda walaupun di mana jua anda berada. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.31 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, kejap lagi saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, dan saya akan kembali pada pukul 8 malam, kejap lagi. Okey, tapi bukanlah saya tinggalkan anda dengan kosong kan, kita ada Club Jiwa KL, lagu-lagu membelai jiwa menemani anda. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Dayang Nur Faizah bertajuk Lemah, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan

Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

terbaru, terhangat sampai yang paling legend. Jangan lupa dengarkan KL Hit setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12 tengah malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, muzik hujung minggu anda.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Sabtu bersamaan 18 Julai 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini ataupun yang baru saja tukar frekuensi diri bersangkut dekat frekuensi ini kan sebab dengarkan lagu Ellie Cat tadi Sekuntum Mawar Merah sebuah puisi kan. Jadi ini adalah frekuensi KFM ini baru KL dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman yang menemani anda untuk hujung minggu KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah dengarkan segmen ataupun telah masuk segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada pelbagai genre saya akan mainkan. Maksudnya semua genre lah ada. Ada hip hop, ada balada, ada rock, ada R&B, semua ada sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini, lagu daripada Shima setelah Aku Kau Miliki menerusi hujung minggu KL ini baru KL.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.

0: 1번 KL.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM

bersama saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Jadi kita dah selesai game dan sekarang ni nampaknya saya kalah, jadi kenalah saya didenda.
2: Denda kita pada hari ni, saya nak awak jadi pengulas bola sepak tapi menggunakan logat Negeri Sembilan.
1: Logat Negeri Sembilan?
2: Kita
1: dan cubalah yo. Baik, sekarang ni kan tengah berlangsung lah dekat ni stadium Paroi Negeri Sembilan antara Perancis menotak England ni. Lopet tu pasukan tuan rumah ni tengah menguasai lah bola di bukan tengah padang. Hantaran pendek pula dia bagi pula dekat ni siapa nama itu?
2: Rafael masuk.
1: Bola dihantar ke bahagian sayap. Lopet tu Leman dibawa yang bola tu ke depan dia. Dia sepaknya bola tu Mbappe dia apa nama dia tanduk bola tu termasuk dekat ni bawah jaga gol tu nama Parit. Parit tu budak sekolah ni, budak sekolah Bantin dulu tu.
2: Ini bukan jadi pengulas bola. Ini jadi berbual.
1: Berbual dia. Dia je bola menggol lagi tu. Lepas tu bola tu dikepit oleh Parit. Parit dia sepaknya keluarlah bola tu. Lopez tu referee pula. Referee dia ambilnya bola tu, dia bawa masuk balik. Referee yang skor. Referee skor. Lopez tu dia marah. Leman marah. Dia panggil je geng pula kampung sebelah tu datang. Pukul ramai-ramai.
2: Ini kalau bercerita 3 hari 2 malam tak habis. Saya dah tak nampak saya tengok bola. Sekarang ni saya tengah bercerita.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

lagu ciptaan Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Persembahan Marsha Milan dengan Hening Rindu membuka tirai hujung Minggu KL Fasa yang pertama untuk hari Ahad ini 19 Julai 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus membuka 97.2 MHz untuk anda yang berada di Lembah Kelang dan terus buka RTM Klik di KL FM bersama dengan kami. Saya Hamimah Haji Mama Yusof ataupun Mimi Wala temankan anda untuk hujung minggu KL Fasa yang pertama ni dari sekarang hinggalah pukul 12.30 hari nanti dan telah pun masuk waktu solat fardu subuh di Kuala Lumpur tepat pukul 5.59 minit pagi tadi. Dan untuk hari ini, sepanjang hari ini, waktu solat zuhur 1.22 minit tengah hari, asar 4.46 minit petang, maghrib 7.31 minit malam dan isyak 8.45 minit malam. Terus berhibur bersama dengan kami. Kita ada juga dari masa ke masa perlawanan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Baru saja France mendapatkan satu gol. Nanti saya akan berikan perinciannya. Dan waktu sekarang mereka bermain dalam minit ke-49 dengan England mendahului dengan 4-1. Berhibur bersama Bunga dan juga Hamzah Sabri dengan Termenung. Juga kita ada Jason Duralo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign dengan Suala. Dan juga lagu ini Persembahan Usop dengan Aku Yang Bersalah. Terus bersama dengan kami, hujung minggu KL. Ini baru KL.

baru KL. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami. Untuk anda yang sedang menyaksikan perlawanan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis dan juga England. Sekarang ini England sedang mendahului dengan 4-2 dan Perancis baru saja menambah jaringan tadi pada minit ke-54 daripada tendangan Bradley Barcola. Dan apapun, kita masih lagi mengharapkan sesuatu yang keajaiban berlakulah untuk mereka yang mungkin menyokong Perancis kan, mengharapkan keajaiban supaya mereka dapat bangkit pada separuh masa kedua ini. Dan kita terus menyaksikan. Saya tentunya akan memberikan perkembangan dari masa ke masa. Dan satu lagi gol yang telah pun dijaringkan oleh Mbappe pada minit ke-65 ini menjadikan kedudukan sekarang England 4, Perancis 3. Alamak, baru dah rasa dia punya kehangatan perlawanan antara Perancis dan juga England ini. Adakah Perancis mampu menyamai ke jaringan yang telah pun dijaringkan oleh England seawal separuh masa pertama tadi? Bagaimana keadaannya? Kita nantikan nanti, okey? Baik, kita ada kumpulan Search dengan Gadisku, juga Charlie Puth dengan How Long. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan UK dengan I Love You, I Miss You. Menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

lagu ciptaan sepenuhnya Ajay, persembahan Liana Jasmine dengan Aku Tak Percaya Cinta. Kenapa? Adakah mungkin pernah dikecewakan? Kadang-kadang tu biasalah ayat-ayat mereka yang dikecewakan cinta, terus tak percaya cinta kan. Tapi sebenarnya sekejap je, nanti bila hatinya terbuka, insyaAllah cinta itu yang paling indah sekali kan. Gitu. Baik, apapun, hari ini juga ada majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada hari ini pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda boleh juga dengarkan dan juga tonton di Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, perlawanan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi berlangsung pada minit ke-85 sekarang, dengan England mendahului 4, Perancis 3, dan masih lagi ada beberapa lagi yang perlu kita saksikan. Ada lagi beberapa, berbaki 5 minit lagi untuk separuh masa kedua ini. Adakah perlawanan ini berlanjutan sehingga masa tambahan? Kita tunggu nanti, okay? Berhibur bersama Slick dan juga Najwa Latif dengan Untuk Dia. Juga kita ada Beast dengan Fiction. Dan juga lagu ini persembahan Ifan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Terus bersama dengan kami. Tentunya hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: aku. Ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Race dengan Fiction membuka tirai jam yang kedua hujung minggu KL hari Ahad 19 Julai 2026 4 Safar 1448 Hijri. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Selesai sudah perlawanan antara England dan juga Perancis untuk tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. England menutup kempen Piala Dunia 2026 dengan penuh bergaya apabila menewaskan Perancis 6-4 untuk meraih tempat ketiga. Walaupun bukan trofi yang diidamkan, sekurang-kurangnya Three Lions pulang dengan kemenangan yang cukup meyakinkan. Okay? England sebenarnya meletakkan asas kemenangan sejak babak pertama lagi. Mereka mendahului 4-0 hasil jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan juga dua gol Bukayo Saka. Dan ketika itu ramai menjagakan perlawanan ni dah pun berakhir. Termasuklah saya. Macam nak tutup TV je. Tapi kredit juga harus diberikan kepada Perancis. Mereka tidak mengibarkan bendera putih. Kylian Mbappe memulakan kebangkitan sebelum Bradley Barcola dan juga Usman Dembele turut menemui sasaran. Perancis berjaya menjaringkan 4 gol. Tapi malangnya mereka sudah terlalu jauh ketinggalan. Okay, nama yang paling mencuri perhatian sudah tentulah Bukayo Saka. Pemain Arsenal ni meledak hat-trick dengan 3 gol. Termasuk satu menerusi sepakan penalti dan prestasi seperti inilah yang diharapkan penyokong England daripada pemain muda seperti Bukayo Saka ni. Dan akhirnya England menamatkan kempen di tempat ketiga. Mereka ada Perancis sekadar di tempat keempat. Walaupun kedua-duanya gagal ke final, aksi ni membuktikan bahawa semangat menyerang masih ada sehingga whistle penamat. 10 gol dalam satu perlawanan bukanlah sesuatu yang kita lihat setiap hari di pentas Piala Dunia ya. 6-4, 10 gol hari ini. Apapun, kita tunggu esok pula untuk perlawanan akhir antara Argentina dan juga Spanyol. Tak kisahlah sokong siapa pun. Yang penting bola ni menyatukan kita semua. Yang pastinya kena ramai-ramai memberikan dataran merdeka untuk sama-sama saksikan di skrin besar. Okay? Baik, kita ada Datuk Jamal Abillah dengan Berdendang Dalam Tangisan. Juga kita ada Halida dengan Setia Kasih. Berhibur dulu dengan lagu ini. Persembahan Fauzian Latif dengan Aku Sebutir Pasir menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Dion dengan The Power of Love baru saja berlalu menemani anda menerusi hujung minggu KL. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka bermula 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Temui juga penyampai-penyampai radio kegemaran anda di sana. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan persembahan artis-artis hebat di konsert kemuncak pada 19 Julai. Bermula pukul 5 petang dan bersoraklah untuk pasukan kegemaran anda di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai bermula pukul 1.30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana, okay? Baik, terus berhibur menerusi hujung minggu KL. Kita ada Nurul dengan Cinta Azali. Juga kita ada Datuk Francisca Peter dengan Si Kunang-Kunang. Dan juga lagu ini persembahan kumpulan CRK dengan Cita dan Air Mata. Lagu ciptaan sepenuhnya Aidit Alfian menghiasi ruang udara hujung minggu KL. Ini baru KL.

gol yang memecahkan kebuntuan. Detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk. Kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi. Komentar eksklusif pemain dan jurulatih. Serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah. Setiap hari bermula 6 hingga 7 petang sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. We are football.

saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.